Sibangchir Namkahuron Maini Snasar Sumbiyasong Sumbinikki Long Punsuchok Binong Te Nonjoni Penyotom Keklimminang Baranon Usibang Iruharba Monta Baichinri

lapuan apornang litum KCS jirikendeng penkilon alun arjuik long tanglo adun tu karbi jutang asong atum penkilon alun arju thuik sinang alun alam thi kardom dingtha o karbian.

muta kisikere ngabirta en in lapuson tuli sokar bia tunta nithang lame kai penajok non tuar mita purki moe phan kisikere ngabirta en edat asom tike du lalti tini ten tok nang purki moe methang tini ten plen nang edera pharman sokar bipuan do thagni kisam

0: bangge nili pinang anthak lo ajekyat haita lapu kora therang pensi nili thakpo amke hemsi nili roipo laposon si nili jorbo ke akilo ke risomara tuma phan pusi nili chini dam la pen munira tum nang ke nam seta risomara tum si la akilo ga bang ke ong dung atum ke nang ke nam
1: kala
0: ke akela pen akaprek kaprek akilo akilir akiik akier tong ho akaprek kaprek atum ana bang ke nili phan pinang an sarmara tum si order ke wang wang pola son se nili thak bo
1: kala tangte peko kamang nang ke thak long tang go bipia peko kamang se mane munira tum ka chi hung nei ma mate e nang ke nama bang ke ong nei mate la nang thak pitha punang ka chu toy bang ke ong nei ke go bipia mang lo
0: non mat ke nili phan ke ke ong nai ke hijab mang ta do ke seleng inge la son mira pu

0: panggil lukogit pulo. Tentang li adunigit buah panggil lunigima.
1: Adunigit tak lun titi.
0: Ning doa.
1: Sap sap ning dari ban.
0: Tak lun cadar.

La pona ponang litum di masa ler milu nang deng long pen ason ason alun arju iglong tang lo. Di masa ler milu nang deng long pen kiro dapat juke la pansi kang ton iglo. Adun tu bodo ler milu nang arju ik senang. Aprangsi alun laki Mohan Thakur ya la pen jonati boro tum gelun alun. Alun alam the angni jia tho. Totang te la bangsa alun arju ik thang.

0: La pona pon ong li tung diat long ri kaching hona lun ajay mek ang deng long pen sona sona lun arjig long tang lo.
1: Mane bang jong se pe buke home embroidery la pena son sona pe ke roja ning ke hang do pulote di phu rong thar ve long joy ke pe nang li tum home rik tame kachini mu chaje phan mobile number ner cap ke thom sir cap sir cap sir cap pho hini hini tro ke thom
0: adun thu asamis la marjan kalelun ajai mek tamiglonang aprang selun lake bijoy bujan pen kelun pon alun alam the tur morom sotang telabang so alun arjui tha

0: Nah, inuit kadang tak kali dat penepasi itu mana collective effort itu
1: Kelang.
0: hampang bangsi la bang so bang ke paling thor akam asai bang deng nai
1: Kelang, kelang. La non kisung penapot abang ke, la bang ke non la son cirok tok mai bide cok dat tahai. Ijah ka pia po tum ke asumar pan kapa charli aning ke hang heta dulema. La so pia po tum han ke kuson sikit han po nang liga matateng putela ho.
0: La si apang bani li pulo, bani loka charli ke kanang sot. La si apia po tum loka thek binong pung tang te la puson ke abinaji. Wanta mi ili tum ke, ili tum along loka charli nang ithek ta, ili tum ke uwi hini na uwi katom nyan mel lang. Apen ajah ka tum abang ke non si uwi sin ta gali lang. Non la asumar tum uwi si, loka charli hem ta kidun lang. La puson la pulang te ni li puintung te tema, wanta mi ili tum kacini ni la pen kethek thea po si la puson pudat lo ta hai ba pu, la puson bena posi puda hai.
1: Kalang lo.
0: La si la puson apia putum panang ke ili tum dam pen thanan pemil lo pulang te lang tum ta kroin ji.
1: Kalang lo.
0: La pen non ke sarkar ban tami kacar dia war sai ta pibom lo ki do ke boy tum han tami fee waiver son ke pakkom di ke pajum la puson tami lang don lo. La si kacar dia war sai tami la puson dolo puda son thanan thekno te la pen scholarship la puson ta war sai do la puson dong si thanam thekte chokta hai ji
1: kalang kalang rural education mate kapa phihu pa war dimalong kacharli kachihung ji alam se li ji thana porsi non an ke sarkar tum rong rup la pen kapa phihu pa war long lu kapa charli ji phan sai claim u lote ma pinang ana sai ding lote ma sita me chok chelang po phan se non an da kapa phihu arara tum ke war sai long le pom lo tang te nang li kama tha teng pulo te sarkar tum klem bom lo seta me la klem te ansu se me lang le ho pason nang li kama tha kupi ik lo ke hai
0: a hok lo non bang ke tum rong ro manat kating thori pan si tum klem bom pan si tum rong ro manat lo charli a hin na bang ke sarkar ban dami a me kan chi bidding asante pu isi bang ni kama tha dala he non a sarkar tum la bang ke klem klem bom lo athema hok kidam tang npe National New Education Policy 68 pentami Indira Gandhi hot pentami nang claim lo la pen Rajiv Gandhi ani hot Farooq sir camera toner camera truck hot pentan nang nang dolo pen nana kimi etum suri hinda in koi tami la pangso aron ko isi hini la thu phoi si pada thola pangso teng pen si claim hodang te etum kilometer hini pen school hum lp school hum la pen ako kilometer ong mo chalo pudang te me school la pen high school la pusan si nong si etum la soteng penang klem thek lodang te sikachi phong bang do ge doji
1: lang lo
0: la pen an pata mela right to education surinda sirke ba bang so ain nong si a hoga hak pen klem dam pa me podang te la pen dami penang an ke kating thonoji pen pata me non sarkar pen ke klem an bom la rong rup along pating thore phan natum Kasturba Gandhi school or summer school la pen Eklavia School, apa model school, apa sahaja kami nang kimbom lah, la bangki curo nang di, la sahaja taksi keong dong, apa sahaja do tek pun sahaja kami parpo, la pen an part kami la mission school, la pen an part kami jung jung pen, metang kim at school, atau melang sahaja kami sorkar pen kami, akai kami bidun tulora, loga thana atau apa kami ahok pet a degree la pen. Kitan tek adichi ke do la puson ke do atom phan langon thega sonte atami rong rup phang ting thori phan anu si etum aprang paprang na pon thupu la pen an par mang ke la higher education phan mang ke non kar beng long angkang pi ban le lang nam lo pudang te etum colleges ta kom ulang
1: kalang
0: la si non ke do tang la venture colleges atom phan tami jong si sarkar pen provinciales un pon plo tang te he atami lang tum lang pon thek sonte kopi si dispur long ke long ma da kar beng long dan long po
1: kalang lo
0: po son la he
1: kalang lo
0: la pen ning arong la non non het jong assembly long tami dipu phat mang isi model college ta miako nang pit pon thu dia lam tami kar long pan po ning arong la
1: kalang
0: la po tang te tum riso e jang tam tami ka char dia war sai si mission adem do thu po
1: kalang lo kalang lo
0: si la po son jong si la bang ke dak long so pi lam la he
1: kalang lo
0: tami po ni li pu da mang ke tum rong ro ban nat se tami la po son school akimi tami impupon thu lapen kedo tangalong tami thanbang atom phan nang toy thu lapen ongmo chalo podang te kacharli nan bangke anso se chihung thu ji lapen pa prang veng di pason sine li kroin lang
1: kalang kalang ah pat ing lo ke hai tang ta ke hai non bangke sarkar ben kang pu school ke ong dung rong ruba to ka ti long ta dulote ma lapen ge son ta thak se mo pen nang li pu son jung jung pen tami e